Hier is hem, Janne Schra, hier op de Roulette FM Radio. We zijn bijna ten einde. Tenminste, het is ook al bijna 9 uur. Wil je de muziek nog eens terugluisteren? Dat kan. Gewoon even je Spotify klimmen. Roulette FM account opzoeken. Of Jordi van Anger. Ik zou die laatst gewoon even lekker doen. Gewoon goed voor mij ook. En dan ga je naar openbare afspeellijsten. En daar is de lokaal kabaal playlist. En dan vind je alle muziek netjes op een rijtje terug. Ga naar de site van Roulette FM en Omroep Zout. Om diverse content terug te luisteren. Zoals die van Keukengerij afgelopen uitzending. En check de socials voor een leuk kijkje zo in de studio. Morgen dan kun je weer luisteren naar Ruben tussen 7 en 9. Hij werpt zijn blik op het weekend en geeft alle sport hier in de regio aan. En onder al die standaard items is er natuurlijk ook Slimme Weekend in. Ik kan het al even gebruiken, Slimme Weekend in. Ja, en maandag heb je maandagavond Daaf weer. En woensdag is er het leukste radioduo op Roulette FM op woensdagavond tussen 7 en 9. Ben en Bert. Ga dat luisteren. Ik wil jou bedanken voor het luisteren. Als je zo op pad gaat, heel veel plezier. Ik zou het niet doen. Ik zou lekker gewoon blijven luisteren naar Roulette FM. En als je daarbij wegzakt of je gaat gewoon nu al slapen, dan wens ik je alvast wel eens rusten. Ik wens je er alleen wel veel succes mee. Want de volgende die gaat je wel wakker houden. Skapadabadopidududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud